0: तो कौन गए? माशा अल्लाह अच्छे गुस्से कुड़ा वांगा तानी का सो तो बरा अगर मैं तो कौन गए ये बस जब ये दे यो नो सिगरा वो नुगां तो कौन गए ukutu kumutu sekalo bwa
1: yakat
0: otse gara kongera ngo vayo ngo tusibula ngo vayo
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh alaykum assalam lakad barakallahu fik barakallahu fik
3: kula ya muntu wa buli jeshi kumemusamba katenyeze mwenda mukura badagambe bamongere eh amongede atina agamba subhanallah abansa bichachi okay number 5 janku muzindaro ate tulabe byalero we bigenda okutambula tuli amne badafa fidaus hija and umra services njagala chikujukiza gwe na yagala kugenda okole mikolo ja umra bila ntu beko atabaina umra yomwezo gwo munana bas tulabiri omwezo gwo munana bakomaonga 3 omwezi ogwo munana ogwo mwaka guno plascon yelanji jote ko kubera ntu osiga kukizimbe cho lanje yomulembe ate gwe na ayagala kubera ntu ofuna pichi egeno kutambuzo bulungi gula pichi ya masanyalaze ya spiral egena kukolera ddala bulungi omulimu ogwo ate banaffe abajamada luminak gwe ne yetaga ebyo mufumbiro tugenda kubera nga tetukuwa contacts za jamada luminak muda chikezi kubera awo ogene maso no kubera nti ate naye omufunira ddala bulungi ari mabega wo muzindaro nga namba 5 amanyago esomero jova kukwasa Sheikh Muwange.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Endebe yo eriko obupira. Katuliwa demo kwesindika no sembere omuzindalo. No tagukuno ukiriza. Aha. Endebe itambula. Ye agugemanyi gapalo. Amanya gademu.
4: Amanya gange nze najuko Shirat.
3: Najuko Shirat. Uri mumbeja era mari manyoli wa mporogoma namwe mubabambeja mumbeja mukwasiza
0: mumbeja
3: nachu
0: omukopi agenda kuvuza ha wakanye onye no notakiriza ha najju kashira tobirawa
4: mera
0: ngaza bila gaya shumirawa
4: Al-Huda
0: wa Tuka
4: Kabari
1: Ngonzi Masaka
0: Jovuda noja Nda kuwa ye mpira Maki sitano Zakuwa wala sije chote mchikanyi zako Akia Ngo tunude mwini tunajua tunude mwini tisiza Mukanyi za tumweye Maki sitano zakuwa wala Senko tungo kanguwa kanguwa. Tumwadiyo makisi tano za kubera nga avude wala. Kati okoli ya makisi chenda mutano. Ogena kuwa saidichi?
4: Kadisamia.
0: Kadisamia. Kalitani kasuratul hashiri.